0: Yamuna, miro bisibo soko besem sangilutur yami sandar kawi zimibio gani to abesem fagi noa yesaka son gison boteni an kwen kura wi amonyino wan kura tanan kongire an kura tanomo kak a gume kuton kura a droit tanomo kak bi anyiro kian wan droit tanan gume wan kura tanan kian kan kire wi no yi berao
1: ta na sera un davidia
0: mera
1: na sera daga ko kari beba ma hun sadagi buluga yoga beku na bitaura domi fai ni sai ko

yamasa siara mbiro bisibu ingwa yasa barapaka nimbera gya sa mabure sa swaraki to bangina kwa

0: Basa Madu dan Siara Mwanarundi Bea Baratimu Awuru Kaisa Siyo Inshallah
1: Honi Shaitai Honi Utaba Awa Turubu Shaitai
0: Uwam Rina Labiu Isiru

0: Dia dugu alasan itemu.
1: Kali dia dugu kalau berasal dari apa rancangan kita kau remote. Biar rancangan bersuara rancangan sih kau ulang gaya polosi.